0: Sus.
1: Terus kita.
0: Truth. Darau sura.
1: Terus tu. Mudik kau terus.
0: Pang. Tiada. Bagar eh.
2: Baca kau dihantar. Tiada.
0: Tiada. Sarjana berdiri pun. Dah diri.
1: Abis.
0: Abis. Truth kita.
3: Truth.
0: Mana sahaja. Tiada nama bagar kau sendiri. Kasih.
3: Oh tu.
1: Bagre.
3: Me.
0: Boleh boleh.
3: Nice one.
4: Lo, kamu main tak?
1: Eh, Jukti.
0: La la. Wah, terus ke dia.
1: Truth. Aneh na, dia.
0: Dia.
1: Marah dari sini. Dia ni, budi.
3: Kirim. Yang ini. Jah, tengok.
1: Hey, Bhagwan, kitty paros.